0: She is the key.
1: Apa lo yang kan? Lama-lama larva ini bikin yang kan? Ini baru dari mana?